Baru non sang bayi kerja sini bahar kepala dap sanal aspawi pelajar sebaya pi baru usahanya ke kenta ke kelas bandrus pak kaktin ke bawaan cepi man lagi sini bahar do sanal aspaw do hendriu lala san teh kerja janmi do kumbajilong perlu ngasih bawa kemaj pi ke jimut teh pila banyak semanta dap apa ikut juba pi jing persang jong pi lada ke deru kamlele alada kam deru kamlele tika ngan sa ai gine jingmut te shwa ka tai ban zang gine program ni sap shwa ka jirai jong iba skembor nongrum ka jirai ka la ai ka teng ri khase kene gine ka akashwani fm jong pi ba 1 to 5 fm g spotlight 100 megahertz kumjo ha news on air app

Pulau Kejora besok tanah jiba rana kar kongor gula kita yang jinkman si por dengan puli ini ke kerua bong day ke jinkia bi babu mga iba marwenya eastern west mairang ti i wansalan i ong banga di ita i kumari wansalan idhar i dhar te kule shibun ya i wansalan ibadeng i ong atrai ki ong kata ka patlun po bat kum ta ter ter te ka por kam dan shu palo bangan puli ya ki juba pi jong pi kule shibun e ya ka jing persang ka jong pi te ngin san kendo penyang ha kata ka por te napi don ki balat don ki badai ti ya ki tu ki ba pa juba ka jing kia kamot ka dei ka juba ka badai ka ba tau ya ka patlun lingkot lani ki jing kia ki patlun lengkot tekan mau ban om ya tengkai kini ke kentin rei ban penun kam hakapor bangi di ban penun kam ha bangi keren man la kasing ha ying hasem tika kentin bangi ya pendap minta kasing kedai ka jingkia la niki

hai kini ki khan arts nem wada dem. Haka post yung ka social media u modi da ongu wit dewe kerkhu na ki wi poin so lak ki nong chong chunong yung kari ka sorkar bo jimut ko wo gre chitam u wanra is ngaw thu ichen ya wi bha imiat yung upaj ba. U Prime Minister da kadao lengba ini ikre chitam da wanra ko ya kari ha ikerdan iwa chajurong kamtam ha kaliang ichna ito wa ha kaliang ka digital. Umudi da banjur cucu u wopen man kam yeimut itmu ha kaliang wo em iro ipar ha kari ka sorkar hap ko unang lai chkman he wo e ye chikri cha upaj ba wa isin char kadar ko da bhado. Ka Mary Soniti Santi and Marang waman ka IES director yong ka Meghalaya state lotteries wa ka joint secretary yong ka chnat exercise registration taxation and stamp department yong ka sarkar jala da kendri akam no eka we da thung eka kam ka deputy commissioner yong ka North Garo Hills district Resubel Pera ko da pen kre kam sendan kat hado open me da ko bituan ka hukum Unang ilaki na gajala Meghalaya u Sandeep Sharma de yo u yakatak maksir nevanta kari India hake ilaki kettlebell world championship arjar apunru kepada penman ha kishu now Moldova hake yakob wa arposu kg snatch half marathon u Sharma de ye u upendep hadu les pasin hadu le pa minit kepada tamia record yang uhi kuwa mencua koman arspa apopra Ini job yang uman ko kasin ko wanang kong wo yo ya kata kama ksir ha ko world championship. We man ka liya kata kama ko wali ha ka perthai ko wan ra isarong ya ka jala we waro kari. Ha ka ni kasngi ha usnam arjar arposo un Narendra Modi da bam smayu kam u Prime Minister yong kari la kam wa lesnem ko wada man umumer wakarpang ha kasinchar kadar. Hai ni ipor ke sorkar nang peteng ko wawan ra ikila weku ha kaliang ke yok kekot ibhai miat ha ke imlang salang wa kiwi kiwi. U minister kecenat kampok yung yang ke sorkari omit syak da pen sengapit bau ye sencar hapo iya kemat yang umodi da kewada laluti kam wakat arsnam debo ong u wa da pen kela ko ye bhai miat yang uduk usuk kam jo wa iroi ipar waman kesengi ha keri. U minister kecenat ya dari urak cenat sing de ya ro'u ye iya kemat yang modi dewa angu wa ilaluti wo poe cha ka thong yang ka wiksit bharat arjar soponiao punyo ko ye ya khmat iwas kem i yojnga i wache we wo bet we i wo bo ya kari hakmat do ne vanta wo wanra ikala i wo kro ka district health society depan man ko ya ke yalang jungkre kam Hak yang kerja kam yang deputy commissioner ke East Castles, hapo iya kemat yang udisi Abilash Barnawal waman UIS, hai ichi mentalang yang u director medical and health officer, weberro ake officer yang kecenat ichi ikhya. Hak ni ke yalang dia kelam we dapat ni abyang, ya ke program mudang lai cekmat hai ya to wagi ichi ikhya, we dia kelam le wo to ya kilat upen bha, ya kerja kam lang, irukam kerja kam iwa bha, we wamiat, Wekam jo le ee chikri pej ba na duk kikerdan iwa kien. Kini kia lang penyo ko ye ang not wo em iksok ti lang. Yang warro wo pen kelan ya kurukam sencar sumar pej ba. Lang ba ki laat ki wo biang por. Itikit iwa pinya wekam jo le ikri kam lang. Yang warro ki wo tok wenta hakil yang ichaj ikhya. Kini tak ke kubar jentiak wan cepi nak akash fani shilong. Wai uchief minister kongrat ke sangma ni kesengi yaki bus wadapan emkam dake bordin lad kiwa hap hapo yang ke PM e-bus sewa scheme shilong kiwa temu wapun ku ya ilai wan yang ki pek ba kuwa kot kuwa suba we wapun duna ipin mi yakil air tingit ha gajala. Da emkam wa san wasan teli ki bus kentup ar wasan teli ki bus wajerong kende mitar wa em ar ponyau Teli Thao Chong, we lipau teli ki bus wajrong nyaw mitar WMR po ar teli ki Thao Chong. Kini ki bus man ki leo ue yarab ya gitu ki buru ki WM hai dukuna dekot met ki woye ulai kam wahadu cis paksan pau kilometer ijengai. Da cenale iki tau bu ya kini ki bus ha umsauli New Shillong, we hai ini iwai da emle ki hai officer ki bercem bentalang. Kini ke skim ue yarab ko wawan ra ikut isuba hakel yang ilai wan hakel len yong keri. Ka Nongbo Region Auto Owners and Driver Association di ikti ko